0: mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini, artinya mereka beraksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
1: Oke, baik Bung Jupri, tapi memang ini kan di luar prediksi tidak Bung? Apa memang sudah diprediksi ya, sebelumnya itu?
0: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani. Dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal. Dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman. Karena tadinya tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
1: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
0: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Mbak Ana.
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Begitu ya Bung Jupri ya. Tapi kalau KPPRD sendiri nantinya harus seperti apa ini Bung Jupri menghadapinya?
0: Ya tentu kalau kita lihat KPPRD ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KPPRD mampu menculitkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu memperimbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPPRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi

0: Tapi Argentina?
1: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk ya, menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya apa ya, kerjasama yang tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 6 8 gol dari Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
0: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat dengan Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya Mbak Ana, karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KWPT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di pertandingan setiap pertandingan.
0: Penyemangat tim begitu ya Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
1: Ya iya.
0: Oke. Nah Bung Jupri, kalau dari KPVRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan, tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu Bung Jupri?
1: Ya saya melihat justru buat KPVRD ada mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing to lose ya, artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Kampus Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan ya, peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari KP Verde.
0: Baik. Nah perlawanan dari KP Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KP Verde sendiri?
1: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat KP Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain KPVRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
0: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPVRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
3: Jordania versus Argentina.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Karina Mika, ole raga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset.

0: Muamma dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah gawang. Langsung shooting gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit

0: menyulitkan mereka. Karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
1: We knew that it's physical.
2: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
1: In the next match.
0: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: I felt in the second half
2: saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
0: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
1: Thank you everyone.
0: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan.
1: I just want to say thank you everyone that came to.
0: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya bilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh Siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, di sana Mido, sehubungan dengan revitalisasi gedung kantor imigrasi Sibolga.
4: Mulai tanggal 29 Juni, pelayanan keimigrasian akan beralih ke kantor sementara.

Baik, selamat sore pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di sore ini. Pendengar, mohon maaf, baru saja studio mengalami gangguan teknis, jadi siaran baru dapat kami siarkan kembali. Dan pendengar, kali ini kembali kami hadirkan informasi masih seputar Piala Dunia 2026, yakni Kongo ukir sejarah, Desa Bre Bangga lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Timnas Republik Demokratik atau RD Kongo memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo menaklukkan Uzbekistan 3-1 pada laga terakhir grup K di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Minggu 28 Juni 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan RD Kongo lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Ini sekaligus menjadi kali pertama mereka melangkah ke fase gugur sejak tampil dengan nama Zaire pada edisi 1974. Pelatih Timnas Kongo, Sebastian Desabre, mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil dari proses panjang yang telah mereka bangun. Menurutnya, seluruh pemain menunjukkan karakter, kualitas, dan keyakinan ketika berada di bawah tekanan. Kongo sempat tertinggal lebih dahulu pada babak pertama, namun mereka mampu membalikan keadaan melalui dua gol dari Yone Wissa dan satu gol Fiston Mayele untuk mengamankan kemenangan bersejarah. Pelatih asal Prancis itu juga mengapresiasi kontribusi para pemain yang baru mendapatkan kesempatan tampil pada laga terakhir fase grup. Kehadiran tenaga segar dinilai menjadi salah satu faktor penting yang mengubah jalannya pertandingan. Kini Kongo mengalihkan fokus menghadapi Inggris pada babak 32 besar yang dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu 1 Juli 2026. Desabre optimis pemainnya yang berkarir di Liga Inggris menjadi modal berharga untuk menjaga peluang di Piala Dunia 2026. Dan mendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 yang dapat kami informasikan. Dan kali ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu Kala Cinta Menggoda dari Noah. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.

0: menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa azan asyar untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 15.54 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah sepekan. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
0: Dari kawasan AD Irma Suryani 11, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya Dinas Sosial Kota Sibolga mengaku tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Tim SSB Sibolga Super akan ikuti Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden 2026 Regional Sumatera Utara. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

Dinas Sosial Kota Sibolga mengaku tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Hanya 10 kepala keluarga sudah terakomodir pencairan lengkap berupa bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Di hadapan Kadinsos Sibolga, Haslan Effendi, dan Legislator PDI Perjuangan Manda Potpasaribu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sibolga Agus Rituan Situmeang menjelaskan data penerima bantuan sosial bencana tahap pertama bersumber dari BNPB dan BPBD. Setelah berkoordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, baru 10 KK yang menerima bantuan lengkap, sementara sisanya hanya menerima bantuan jadup dan belum menerima bantuan isi hunian dan pemulihan ekonomi. Kemudian untuk data penerima bantuan tahap pertama, Agus memastikan akan mengusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas dilakukan. Karena itu Agus meminta masyarakat Sibolga, terutama penerima bantuan tahap pertama, untuk bersabar menunggu pencairan dua jenis bantuan, yaitu isi hunian dan pemulihan ekonomi berkisar 8 juta rupiah per KK. Menurut Agus, data penerima dua jenis bantuan tahap pertama akan sejalan pengusulannya dengan data penerima tahap kedua yang juga belum tersalurkan. Karena disebutkan Agus, sesuai hasil koordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan tiga jenis bantuan tahap kedua atau tidak sesuai data yang diusulkan Dinas Sosial sebelumnya. Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Mahmud Effendi, menghadiri acara syukuran hari ulang tahun Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAT ke-80 tahun. Acara ini diselenggarakan pada hari Jumat 26 Juni 2026 di Aula Madenpon 12 Sibolga yang berada di Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Peringatan HUT POMAT tahun ini mengusung tema sentral Pomat Prima siap mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud pada acara tersebut menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk keluarga besar Pomat. Pada acara yang sama, Danrem 023 KS Kolonel Infanteri Iwan Budiarso menekankan kepada setiap prajurit agar mengamalkan semboyan Satya Wirawicaksana yang memiliki arti setia, berani, dan bijaksana. Dan Denpom 12 Sibolga Letkol Rajiman Saragih sebelumnya menjelaskan tugas pokok Polisi Militer TNI Angkatan Darat secara teknis adalah menegakkan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI Angkatan Darat. PT Agen Kor Resource atau PT AR membersihkan kawasan hutan mangrove di Desa Aek Garut, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Kamis 25 Juni 2026. Manager Biodiversity dan Environmental Strategic Development Agen Kor Resource Saiful Anwar mengatakan kegiatan ini mendukung pemulihan dua ekosistem kunci pesisir yang saling mendukung kehidupan laut dan perlindungan garis pantai. Aksi bersih kawasan mangrove seluas 29 hektar dilakukan PT AR bersama dengan kelompok tani hutan lestari. Selain itu juga melibatkan Yayasan Masyarakat Penjaga Pantai Barat, Kelompok Konservasi Laut Nusantara, insan pers, dan warga lokal. Selain membersihkan kawasan mangrove, aksi pelestarian lingkungan oleh PT AR juga disertai pelatihan pembuatan terumbu karang. Wali Kota Ahmad Syukri Nazri menarik berangkatkan tim sekolah sepak bola atau SSB Sibolga Super U10 dan U12 ke Kota Medan usai menjalani proses latihan di Stadion Horas Sibolga pada hari Kamis 25 Juni 2026. Tim SSB Sibolga Super akan ikuti Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden 2026 Regional Sumatera Utara pada 28 hingga 30 Juni 2026. Tim SSB Sibolga Super juga diberangkatkan PLT Ketua PSSI Sibolga Rahmat Saleh, PLT Kepala Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Wahyu Aulia Siregar serta orang tua pemain yang turut memberikan dukungan dan doa. Syukri mengapresiasi dan bangga kepada SSB Sibolga Super berhasil menebus kompetisi talenta muda sepak bola nasional. Kemudian Syukri juga menekankan olahraga tidak hanya menjadi sarana meraih prestasi, tetapi juga wadah pembentukan karakter, mentalitas, disiplin, dan sportivitas generasi muda. Karena itu para pemain diharapkan dapat menjaga nama baik daerah serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keagamaan selama mengikuti turnamen. Pendengar, selanjutnya kita ikuti buletin berita sepekan selengkapnya disampaikan Rizky Ramadan.

0: pendengar. Sejumlah berita dan peristiwa hasil liputan reporter RRI Sibolga dalam sepekan ini kami rangkai dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Buletin Berita Daerah Sepekan dalam minggu ini kami awali dengan informasi terkait pemerintah daerah menjadi sasaran penyintas banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berjuang mendapatkan bantuan jaduk.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi sasaran kekecewaan warga yang berjuang mendapatkan bantuan jaminan hidup atau jaduk pasca bencana. Ratusan orang warga dari sejumlah wilayah terdampak bahkan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kantor Bupati Tapanuli Tengah. Masa aliansi mendesak pemerintah daerah bisa segera menyalurkan secara menyeluruh bantuan sosial itu kepada penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah.
2: Masih tetap satu pertanyaan, kapan jaduk cair? Hari ini, kemarin sudah kita laksanakan aksi untuk pertama kali mempertanyakan keterkaitan bagaimana keberlangsungan jaduk yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana persoalan jaduk ini masih banyak penyelewengan yang kita duga, masih banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Betul ya?
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga menerima hujatan demonstran karena dianggap lamban menyelesaikan permasalahan pada pendataan warga terdampak bencana.
2: Namun pada saat itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjawab akan segera melakukan percepatan pendataan. Benar. Dan akan segera melakukan pencairan untuk penyerahan segala bentuk bantuan yang telah disediakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap korban bencana alam. Namun Bapak Ibu, benar saja Bapak Ibu bahwa hari ini kita nyatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah hanya omon-omon saja. Semangat!
1: Penyampaian aspirasi demonstran di lokasi tersebut diterima sejumlah pejabat teras pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka adalah asisten pemerintahan dan Kesra Sekdakap Junaidi Marbun, asisten administrasi dan umum Sekdakap Nur Jalilah, pelaksana tugas Kadis Sosial Mariati Simanulang, dan pelaksana tugas Kepala BPBD Ardi Ansyaharahap. Nur Jalilah kepada demonstran menjelaskan bantuan jaduk pasca bencana berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Demikian pula dengan bantuan sosial kedaruratan, santunan ahli waris korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian, dan bantuan stimulan sosial ekonomi. Karenanya, ia mengatakan pemerintah daerah hanya sebatas membantu proses pendataan dan pengusulan calon keluarga penerima manfaat atau KPM.
3: Tapanuli Tengah telah melaksanakan tugas untuk verifikasi data dan sudah melakukan pengusulan ke Kemensos melalui surat kita pada tanggal 12. Nah, itu yang disampaikan Bapak Asisten 1 bahwa ini sudah berproses, bahwa untuk kepastian itu kami di sini mengusulkan. Dan dana itu adalah dana BNPB, APBN. Jadi yang memastikan itu adalah pusat.
0: Warga di sejumlah wilayah Tapanuli Tengah hingga kini masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu.
4: Pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah pada 25 November lalu, warga di sejumlah wilayah terdampak kini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Fasilitas sumber air yang sebelumnya digunakan masyarakat mengalami kerusakan akibat derasnya arus banjir yang membawa meter lumpur, batu, dan kayu. Sejumlah warga mengaku terpaksa menggunakan air sungai yang masih keruh untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk mandi dan juga mencuci. Untuk keperluan memasak dan minum, warga harus mencari mobil tangki air bersih yang dibagikan pemerintah di titik tertentu. Siti, warga Kecamatan Pandan, mengaku dirinya sulit untuk mendapatkan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah untuk lebih sering menurunkan bantuan berupa air bersih melalui mobil tangki.
5: Setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor itu yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, kan, kami benar-benar kesulitan mendapatkan air bersih. Air PDAM yang biasanya kami gunakan, kan, Bang, sekarang itu keruh dan tidak layak diminum. Air sungai pun, kalau kita mau menyuci, masih sangat kotor karena membawa lumpur dan sisa-sisa material dari longsoran itu loh, Bang. Untuk kebutuhan sehari-hari pun, Bang, terutama memasak dan bikin air minum, kami terpaksa menghemat sebisa mungkin. Anak-anak dan lansia di sini pun sangat membutuhkan air bersih yang aman.
4: Selain krisis air bersih, warga juga membutuhkan bantuan bahan pangan dan perlengkapan kebersihan. Hingga kini warga menantikan respon cepat berupa distribusi air bersih atau bantuan teknisi lainnya untuk memastikan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi di tengah kondisi pasca bencana.
0: Sampai saat ini, pengusaha kapal pariwisata dinilai masih kerap abai dengan keselamatan wisatawan.
6: Para pengusaha pariwisata di bidang jasa pelayaran ke pulau-pulau lokasi wisata di Sibolga maupun Tapanuli Tengah diminta menyadari

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela.

0: yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi,

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, di sana Mido, sehubungan dengan revitalisasi gedung kantor imigrasi Sibolga.
4: Mulai tanggal 29 Juni, pelayanan keimigrasian akan beralih

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
5: Do re mi fa so la ti do so do.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziyah Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini. Dan kali ini dengan informasi dari nasional, yakni Kementerian Kebudayaan revitalisasi 159 aset budaya. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Kebudayaan merevitalisasi sekitar 159 aset budaya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Adapun aset budaya yang dimaksud antara lain situs cagar budaya maupun kantong budaya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pembenahan aset budaya tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran. Mengingat menurutnya ruang literasi dan kantong budaya masih dibutuhkan oleh masyarakat. Ia juga mengatakan salah satu aset budaya yang direvitalisasi oleh Kemenbud yaitu Perpustakaan Ahmad Tohari di Banyumas, Jawa Tengah, di mana selama ini menjadi tempat pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum membaca, berdiskusi, serta mengenal sastra lebih dekat. Fadli Zon juga mengapresiasi kontribusi Ahmad Tohari yang telah membangun ruang literasi yang hidup melalui rumah sastra dan perpustakaan Ahmad Tohari. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional tentang Kementerian Kebudayaan.

berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar program 1RRI Sibolga pukul 18.14 waktu Indonesia Barat, kami temani Anda untuk sajian rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang kami rangkai nantinya dengan beberapa lagu religi islami. Sebelumnya kami informasikan pendengar bahwa seruan azan maghrib berkumandang pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, dan nanti kami awali dengan hadirnya pengajian ataupun bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dari surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 13 oleh Haji Nanang Kosim. Dan sesaat ini pendengar, kami hadirkan lagu-lagu mengisi ruang dengar Anda, mengiringi suasana petang hari Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pukul 18:45 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan kami juga berbagi informasi bahwa tadinya kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 18:34 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menantikan tepat pukul 19 saat kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat malam dan selamat menantikan sejenak sajian ragam hiburan. Kami pilih mengisi ruang dengar Anda.
3: Calderias.
4: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
4: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi

0: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development. Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.

0: masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
1: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup, ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu, kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
0: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari program 3 RRI Jakarta, dan saat ini pukul 19.28 menit waktu Indonesia Barat. Kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita di malam ini. Dan kita masih terangkum dalam rangkaian acara Sibolga sore ini, tepat pukul 20 kita melaju ke sesi acara Sibolga malam ini. Pendengar, mengawali jumpa kita, kami tetap hadirkan yang terbaik, mengisi ruang dengar Anda dengan sajian ragam informasi, dan tetap kami sampaikan bahwa nanti pada pukul 19.30 menit akan hadir mimbar Kristen dengan judul Kasih yang Menggembirakan. Judul ini kembali kami update pendengar bahwa judul ini yakni Kasih yang Menggembirakan dan Menguatkan, yang akan disampaikan nanti oleh Pendeta Robi Simanjuntak. Dan pendengar, sebelum kita hadirkan mimbar Kristen untuk edisi hari ini, kami pilih satu lagu untuk mengawali kebersamaan kita di malam ini, di hari Minggu 28 Juni tahun 2026.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Pendeta Ruby Simanjuntak, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, yang membawakan renungan firman pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami panjatkan kepada-Mu pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu dan jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja mulai awal, pertengahan sampai akhir. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats khotbah firman Tuhan hari ini dari kitab Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku, sebab setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang boleh saya bawakan yaitu kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita Filemon adalah orang yang sangat kaya yang tinggal di kota Kolose, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang takut kepada Tuhan dan terlibat dengan pelayanan, dengan apa yang dia miliki lewat kekayaan dari Filemon, dia gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan rumahnya dijadikan untuk persekutuan, untuk beribadah kepada Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Filemon juga memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya. Itulah kemurahan hati dari seorang Filemon. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kemurahan hati Filemon, Rasul Paulus menuliskan suratnya pada saat itu. Rasul Paulus berada di dalam penjara, di mana Rasul Paulus memulai awal daripada pelayanannya, firman-Nya dikatakan di sana, ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Inilah ungkapan daripada Rasul Paulus kepada Filemon, di mana dia mengucap syukur kepada Allah. Dan setiap kali Rasul Paulus mengingat Filemon di dalam doanya. Kenapa Rasul Paulus mengucap syukur, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan? Karena ada dua hal yang ada di dalam pribadi Filemon. Dikatakan dari ayat yang ke-5. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, saudaraku, inilah yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur bagaimana Filemon memiliki dua karakter, memiliki hati di mana dia memiliki kasih kepada semua orang. Dia memiliki kasih yang begitu luar biasa. Dia peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia peduli kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Itulah kasih yang dimiliki oleh Filemon. Yang kedua, dia memiliki iman yang kuat. Dia tidak goyah. Dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi alasan daripada Rasul Paulus kenapa dia mengucap syukur atas apa yang dimiliki oleh Filemon. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Inilah yang diperlukan zaman ini, di mana kita belajar dari Filemon. Dia tidak menyimpan talenta yang dia miliki, tetapi setiap talenta yang dia miliki, dia bagikan itu dan berdampak kepada orang sekitarnya. Ketika kita hadir, Bapak Ibu, di suatu tempat, orang boleh melihat dan merasakan sukacita ketika kita hadir. Ada kasih yang kita miliki, ada kasih yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika kita hadir dimanapun, kita orang-orang di sana merasakan kasih Tuhan. Mereka bersukacita, mereka bergembira dan dikuatkan oleh kedatangan kita. Kita bisa memberi penguatan, kita bisa memberikan kata-kata yang memberikan semangat yang baru kepada orang-orang yang kita jumpai. Ada, Bapak Ibu, satu yang sangat menjengkelkan ketika ada kawan kita, kehadirannya membuat kita cemas, kehadirannya membuat kita jengkel, setiap perkataannya, setiap tindakannya membuat kita jengkel.

sekitar kita, sehingga kasih itu akan memberikan kegembiraan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan mereka rindu akan kehadiran kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang menjadi satu contoh teladan buat kita. Mari kita belajar kepada Filemon yang memberikan teladan kepada kita pada malam hari ini. Dia betul-betul memiliki kasih. Kasih itu bukan hanya berupa uang Bapak Ibu, tetapi kasih juga melalui tindakan, melalui sikap kita, melalui tutur kata kita kepada keluarga kita, kepada istri, suami, dan anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita supaya kita menjadi teladan di dalam kasih dan di dalam iman. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita ambil dari sana Bapak Ibu? Dan firman Tuhan juga mengatakan dari ayat yang ke-6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus juga menekankan dan menyampaikan supaya di dalam persekutuan, di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik dan di antara kita untuk Kristus. Pengenalan kita akan Kristus Yesus lewat persekutuan, lewat ibadah kita sehari-hari Bapak Ibu, kita makin mengenal akan Kristus Yesus. Mengenal bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan rela mati buat kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala pelanggaran kita Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita belajar bagaimana kasih Allah itu begitu besar kepada kita. Ketika kasih Allah itu besar kepada kita Bapak Ibu yang Saudaraku yang kekasih, maka kasih itu juga akan kita praktekkan di mana kita berada, di manapun Bapak Ibu berada, tetap mempraktekkan kasih itu. Bahkan dikatakan dari ayat yang ke-7, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Inilah yang membuat Filemon yang memberikan sukacita kepada orang-orang yang ada di Kolose Bapak Ibu. Ketika kita hadir dimanapun, orang bisa bergembira. Orang boleh dikuatkan lewat kehadiran kita Bapak Ibu. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, Saudaraku. Lewat kehadiran kita, orang-orang terhibur. Orang-orang memperoleh penguatan lewat pertemuan kita dimanapun kita berada. Dan juga Tuhan yang di sini Bapak Ibu, permintaan dari Rasul Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus dari ayat 8 dikatakan, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu buah hatiku. Inilah permintaan daripada Rasul Paulus Bapak Ibu, di mana Onesimus melakukan segala hal-hal yang tidak benar sehingga dia dipenjara. Tetapi Rasul Paulus meminta kepada Filemon supaya dia menerimanya dan memakainya sebagai rekan kerjanya. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus meminta kepada Filemon supaya apa yang dia perbuat yang tidak benar selama ini, dia supaya memberi pengampunan kepada Onesimus dan menerimanya kembali. Bapak Ibu Saudaraku, karena dia tahu, Rasul Paulus mengetahui bagaimana hidup daripada

Filemon itu adalah orang-orang yang memiliki kasih. Itulah yang diajarkan kepada kita, bagaimanapun orang-orang yang telah menyakiti kita atau orang-orang yang telah melakukan yang tidak benar, kita harus juga mampu mengasihi, kita harus juga mampu mengampuni, sehingga kasih yang kita berikan, kasih yang kita sebarkan, bisa menggembirakan orang-orang di sekitar kita dan kekuatan baru kepada orang-orang yang kita jumpai. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, inilah kita belajar dari cara hidup Filemon, berbagi dan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Zaman sekarang, Bapak Ibu, inilah yang dibutuhkan. Kalau kita perhatikan zaman ini, banyak kesibukan-kesibukan, sehingga rasa kepedulian, rasa berbagi sudah mulai berkurang. Tetapi kita orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, orang-orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk peduli dan memberi semangat kepada orang-orang yang kita kasihi. Kasih yang tulus bukan kasih satu dan dua hal, tetapi kasih yang murni yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah itu yang menguatkan kita, yang memberikan sukacita kepada kita. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini kami bersyukur, di mana Tuhan telah menguatkan kami, supaya kami memiliki kasih yang tulus, kasih yang peduli, kasih yang berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhanlah yang menguatkan kami lewat firman-Mu pada hari ini, pada malam hari ini. Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat boleh dihiburkan, yang penuh dengan beban boleh dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam doa syafaat kami, kami berdoa juga buat pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya mereka tetap ditolong oleh Tuhan, diberikan hikmat untuk memimpin bangsa dan negara kami, terutama dalam keadaan-keadaan sekarang, kebutuhan-kebutuhan, pekerjaan-pekerjaan, Tuhanlah yang membukakan semua itu berkat-berkat kepada kami, bangsa kami Indonesia ini. Dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu kami yang dalam perjalanan melalui darat, melalui udara, dan melalui laut, Engkau yang menyertai perjalanan mereka. Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, mereka memperoleh berkat sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang bekerja dan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin, salam, Tuhan Yesus memberkati.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya kita akan jelang hadirnya mini drama ataupun sandiwara radio mengisi ruang dengar Anda. Dan tentu sandiwara radio hari ini atau malam ini kami rangka dengan judul Jembatan Cinta. Hadir untuk Anda beberapa saat lagi selepas yang berikut. Selamat malam dan selamat menantikan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Kuku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, ya.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Baling. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai. Padahal sus jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Sudah.
5: Oh iya sudah, oke sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya ini Don, Wamena pun dingin saja. Kalau su siang nih, iya, toh langsung ke tempat proyek saja kah? Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya Martin, saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja, minta-minta su tunangan nih.

0: kakak berpesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Aw, oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lembah ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperti ini dengan dia di lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, eh, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ay, sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah, ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona?

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Hai, kok ini bikin kaget Sasa, Jan?
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus Sasa cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus saya selalu bawa ini nih kemana-mana.
3: Apa? Botol minum kan?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hey, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di satu
0: sabar
2: tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa,
2: Tidak.
0: Itu satu tempat, kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat, toh? Subagi, nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas, apalagi yang
2: tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau sama lihat kau dengan kau anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipire dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia, kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh, dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi, bagi saya tuh, terjadi masalah, kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu, akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu, jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpeduli dirikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya sudah cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Tidak dengar sapu cerita kah? Ah, sudahlah.
1: Bukan begitu Nona Manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, terada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini terlalu begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, ku dari tadi bawa panggung ku terdengar. Ku pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo eh. Dulu ku kecil, ku paling suka main di kali ini dengan teman-teman. Kalau ku suka main itu susah disuruh pulang. Kalau ku mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh Bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul, Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh, macam pasir-pasir semakin habis kan. Tunggu ambil su teringat keturunan lagi. Untung dulu kemudian kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kok kasih kenal dulu kah?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kok. Kok deng, kok pu adik-adik tuh biar begini-begini. Itu Bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
0: Ai, Bapak kok memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kok mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik loh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak. Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak.
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini. Saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo. Kakak bercanda saja mu. Buat mona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak. Tadi siang, saya papa bilang kalau papa ingin ketemu dengan kakak, papa ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kah? Tidak kakak?
0: Oh itu. Siap komandan. Perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis. Yang paling cantik sudah. Terakhir blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak. Tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh. Jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh. Kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis, halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Nona, John, Erin, kemana cepat keluar, lari.
0: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Sekian, drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Aya Kang, ilustrasi musik Mekki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Pendengar program Mas 1 RRI Sibolga, pukul 20.42 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Demikian tadi telah kita hadirkan ke ruang dengar Anda, baik itu sandiwara radio dan juga berbagai hiburan mengisi ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita ketahui bahwa saat ini kota Sibolga sedang diguyur hujan dengan intensitas ringan, tidak begitu lebat namun cukup memberi dampak pada kondisi jalan yang menjadi lebih licin. Maka harapan kita atau juga himbauan dari kita untuk Anda pendengar, tetap kendalikan kendaraan Anda ketika sedang berkendara, pastikan tidak terlalu meng-over kecepatan ataupun menambah kecepatan yang berdampak pada kepakaman kendaraan ataupun kepakaman rem yang kita gunakan tidak bermanfaat. Sebab kadang oleh kecepatan kendaraan yang berlebih, maka saat kita merem mendadak, maka sifat licin pada aspal tidak memberi dampak yang baik pada kendaraan kita. Maka pastikan pendengar, mengendalikan ataupun mengontrol kecepatan kendaraan ketika di musim penghujan adalah langkah yang paling bijak demi keselamatan kita bersama. Dan kita ketahui juga untuk daerah Sibolga beberapa kali dalam hari ini mengalami trip dalam dunia kelistrikan ataupun lampu padam. Dan tentu ini juga memberi dampak tersendiri agar kita lebih berhati-hati terhadap kondisi sekitar kita, termasuk kelistrikan dan juga peralatan-peralatan yang butuh dukungan pengawasan kelistrikan dari setiap alat elektronik yang kita gunakan di rumah. Baik pendengar, masih kami pilih yang terbaik untuk hiburan kita di malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah

0: konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ini nih, baru keren.
3: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
2: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
3: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
2: Iya, betul. Jangan pernah ragu
3: menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini. Program Satu RR Isi Bulga kembali hadir untuk sesi acara Ruang Rindu. Seperti biasa untuk Ruang Rindu, kami buka partisipasi Anda melalui jalur telepon 0631225 06. Dengan Pak So, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kami buka untuk Anda yang terhubung di ujung telepon bersama saya Joni Sombing. Kami sambut penelpon perdana malam hari ini. Siapakah gerangan? Dan selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Opung Rania Boru Tambadi Sidimpuan.
0: Tumben sempurna ya?
1: Ya sesuai dengan amal dan perbuatannya lah.
0: Oh iya juga, jangan dirusak ya kan?
1: Iya.
0: Main kali amal ini memang, Bah.
1: Ya itulah.
0: Silakanlah Dewi Amal.
1: Mulusnya itu kalau apa, amal dan perbuatan.
0: Terbukti jadi penelpon perdana kan?
1: Ya iyalah, terbukti dan nyata.
0: Tapi gak usah sombong juga, Bu.
1: Sombong lah, karena udah aku perdana entah nomor berapa, nanti si rating gak tahu kita.
0: R-E-T-E-N-G, rating gitu ya.
1: Apa jadi bilang dia? R-E-M-E-T.
0: Aku pun gak tahu kemarin apa dibilangnya, jadi yang ku dengar R-E-T-E-N-G.
1: Enggak, bukan G, R-E-M-E-T.
0: Oh, berarti itu aku tahu.
1: Ya itu
0: namanya. Itu namanya, itu kalau itu yang menyebutkan, kalau beliau menyebutkan beda kedengarannya gitu toh.
1: Oh, itulah kan, itu bilang reteng, kok enggak ada engnya kok reteng.
0: Kalau itu yang bilang pas, kalau dia yang bilang enggak pas gitu.
1: Nama-nama dia sendiri kan.
0: Iya, tapi enggak pas cara bilang.
1: Iya, makanya jadi reteng. Tapi mantap juga lah itu cara ngejanya itu.
0: R-E-M-E tambah T, reteng, gitu ya?
1: Iya, reteng. Pas kan, mantap kan?
0: Iya, sama kayak gini tuh, membilang periuk. P-E-R-I-U-K, sama dengan hudon.
1: Gitu periuk.
0: Ya. Enggak, hudon.
1: Periuk aja lah.
0: Enggak. P-E-R-I-U tambah K, hudon.
1: Udah.
0: Silakan itu.
1: Kok larinya kayak hudon?
0: Apa itu?
1: Itu.
0: Ya. Yeah.
1: Mana buah pirnya? Oh.
0: Kusentuh aja belum, tok masih di kulkas sampai sekarang belum sempat
1: kemakan. Udah ku minta.
0: Iya memang.
1: Disenggol pun tidak.
0: Belum ku buka-buka sosmedku itu. Karena judul pisin nak kening.
1: Banyak lah itu, 5, 6, 7, mana habis itu.
0: Itu rencana ku sumbangkan itu toh ke yayasan yatim piatu.
1: Aku udah anak yatim piatu aku dah.
0: Sama itu aku juga. Silakan itu lagu kita itu.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Buah pir. Mungkin kau kembali lagi buah pir gitu ya.
1: Andaikan datang.
0: Iya, andaikan datang.
1: Mungkinkah nanti si rating minta lagu? Mungkinkah
0: buah pir datang kembali?
1: Aku kuingatnya tidak itu buah pir dah.
0: Inang mati mau.
1: Butaginya tidak di bulan 9.
0: Inang magoh ya mau.
1: Berfoto kita dipersiarkan buah pir.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa itu ku?
1: Untuk si rating lah ya, ditunggu suaranya.
0: Kena lagi ya kan? Oke. Okay.
1: Untuk si Luhut Pakpahan.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Opung Roma.
0: Iya.
1: Tapi aku heran juga loh itu.
0: Enggak dapat
1: katanya orang itu si siaran di sana. Tapi bisa ikutan orang itu. Beruntun 3 orang tabut. Kayak mana itu caranya? Jadi kurang percaya aku.
0: Tidak akan ada yang percaya tentang amal dan perbuatan toh. Hanya Tuhan yang tahu.
1: Kalau aku, tadi siang nggak dapat di sini siaran. Ku coba lewat hari ini, nggak dapat juga. Ku diamkan, ternyata malam ini dapat.
0: Dan kebetulan hari ini memang ada gangguan dari sejak pukul 11.30 sampai ke pukul 16.17, itu masih ada gangguan siaran kita, Tok.
1: Itu dia. Kalau aku, kalau baru baru satu hari nggak dapat, nggak langsung aku komen. Kalau udah dua hari baru.
0: Baru ya kan, sekali komen.
1: Ya, aku kejar-kejar sih saper sampai kemana pun.
0: Oke dah.
1: Oke lah ya.
0: Iya.
1: Jadi untuk siapa lagi salamnya, udah sampai lupa aku itu.
0: Untuk semua yang mendengarkan itu.
1: Ya untuk semua-semualah pendengar setia kita.
0: Iya.
1: Untuk itu selamat bertugas.
0: Terima kasih
1: Toku. Ditunggu buah pirnya.
0: Oke itu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Hudon. Iya gitu kalau ejaan sekarang. Kalau biasa kan dulu kan kalau untuk mengeja kuali, K-U-A-L-I sama dengan bukan kuali, balanga gitu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan yang biasa Doleon.
0: Ih, si menuangol lem, berbahasa Indonesia lah kita leku.
2: Belum berbahasa Indonesia, orang Balo aku lewa.
0: Oh baik, silahkan kita pandu pakai bahasa campur-campur kita buat gane.
2: Iyalah, kalau begitu.
0: Nah ini bisa. Dengan?
2: Pak Tobing.
0: Pak Tobing di mana Pak Tobing?
2: Di Korea.
0: Oh iya benar, biasa di Prodangdut. Lupa Bang Joni.
2: Iyalah, antara sekarang hujan di kampung kami ini.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Deras Pak Tobing?
2: Hah?
0: Deras?
2: Deras.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang ini.
0: Sedikit berbagi info Pak Tobing, daerah Pak Tobing itu biasanya kalau hujan ada berpengaruh ke banjir nggak?
2: Ada-ada juga, tapi kemana lagi?
0: Ada nggak separah untuk beberapa daerah atau saudara kita yang di Tapting lain, misalnya di Bonalumban Tuka, separah itu kah atau hanya sekedar banjir biasa?
2: Yang banjir-banjir biasa lah.
0: Oke. Okay. Terima kasih informasinya Pak Tobing. Lanjut Pak Tobing.
2: Lagunya Mama dari edisi itu, nggak ya?
0: Nang, lu ngeneh. Silahkan.
2: Joni pun selamat pikir jalan ya.
0: Terima kasih Pak Tobing.
2: Salam-salam, salamlah kawan kita yang lewat tadi, Inang Buru Tamba, kan?
0: Iya, benar.
2: Jadi saya sebelum datang lagi kawan kita, haruslah kita salam semua. Salam sehat lah semua.
0: Amin, sehat kita selalu.
2: Murah rezeki.
0: Amin.
2: Kita perbuatlah berdoa banyak-banyak ya.
0: Benar.
2: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih Pak Tobing. Waduh, Pak Tobing ikutannya singkat tapi isinya doa luar biasa. Enak banget kalau dengar kayak gini. Bukan masalah panjang atau contohnya, bukan berarti yang singkat itu yang terbaik, bukan, tapi Pak Tobing singkat ada doa di dalamnya, itu yang bikin kita enak banget bernapas. Makasih Pak Tobing doanya. Doanya mudah-mudahan dijabah Tuhan sampai kepada kita semua yang mendengar, termasuk Pak Tobing. Sehat selalu Pak Tobing ya. Kita doakan bersama untuk kita semuanya. 0631225 06 masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita di Prodangdut. Untuk penelpon yang berikut, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
3: Pak Syahrul Siregar dari Padang Sidimpuan.
0: Padang Sidimpuan, Tiga Samora.
3: Iya.
0: Silakan Pak Syahrul.
3: Dari Scorpion.
0: Judulnya?
3: Wind of Change.
0: Wind of Change, oke. Silakan buat siapa lagu. Sebelumnya nih, gimana kondisi cuaca di sana Pak Syahrul?
3: Oh, tadi hujan.
0: Tadi hujan, sekarang udah nggak hujan lagi ya?
3: Enggak.
0: Oke, baik. Wind of Change kita akan hadirkan nanti. Silakan Pak Syahrul, kemana lagunya ini?
3: Salamnya buat semua aja lah yang lagi dengar tanpa terkecuali.
0: Oke, baik Pak Syahrul.
3: Malam Ruang Rindu.
0: Malam kembali.
3: Memori lewat lagu.
0: Terima kasih ada Pak Syahrul yang pilih lagu dari Scorpion, Wind of Change. Oke. Sudah ada tiga lagu di tangan kita, kita akan hadirkan dulu. Tapi kembali, pendengar sebelumnya, di awal ini Bang Joni sampaikan, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, intinya untuk Anda yang mendengarkan RRI Sibolga malam hari ini. Kembali, siapapun Anda, dimanapun Anda, lagu yang kami bingkis ini terbingkis untuk Anda semuanya. Meskipun tadi yang request ada bapak-bapak, ibu-ibu dan semua yang hadir, tapi lagu ini terbingkis buat semuanya yang dengar. Jadi yang pernah ikutan, gak pernah ikutan, lagu ini juga terbingkis untuk Anda. Kita awali dari Ruth Sahana ya. Andaikan Kau Datang dan edisi Litonga Mama serta Scorpion. Selamat mendengarkan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1904.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar senandung malam, maksud kami Ruang Rindu masih kami buka untuk penelpon berikut. Selamat malam Ruang Rindu. Malam kembali dengan siapa di mana? Terlalu kecil suaranya Ibu, boleh dikencengin suaranya?
1: Ini udah Kak?
0: Belum, masih kurang kencang. Ini kayaknya membahas ini 2 jam ini.
1: Ini udah Kak?
0: Ini baru, cakep Ibu. Silakan. Dengan siapa di mana Ibu?
1: Dengan Merana.
0: Oh Merana, lagi di mana Merana?
1: Lagi di tempat.
0: Tempat apa? Tempat masak?
1: Iya.
0: Oke, lagi di masak. Lagi memasak?
1: Iya.
0: Yang mana benar, lagi dimasak atau lagi memasak?
1: Lagi dimasak.
0: Lagi dimasak. Oke. Goreng atau bakar?
1: Ya.
0: Goreng atau bakar?
1: Rendang.
0: Oke, ditunggu 30 menit lagi Ibu ya. Sekarang kita pilih lagu aja dulu.
1: Terbenam dalam luka.
0: Terbenam dalam luka. Siapa yang nyanyikan Ibu?
1: Blues bukan?
0: Kenapa?
1: Yang nyanyikan Blues.
0: Blues.
1: Blues bukan?
0: Aku pun nggak tahu Ibu yang punya lagu. Menurut Ibu siapa yang nyanyikan?
1: Saya nyanyikan bukan? Kalau nggak itu.
0: Boleh ku bantu Ibu?
1: Banyak di luar.
0: Oke. Terbenam dalam luka itu ada yang dari Slow Rock Ibu.
1: Oke,
0: kalau begitu ini masih belum ada penyanyinya tapi kita akan hadirkan. Baik Ibu, lagunya buat siapa Ibu? Terbenam dalam lukanya.
1: Orang.
0: Kenapa?
1: Buat seseorang aja
0: ya.
1: Ya Mas Parjo.
0: Oh Mas Parjo. Oke, silakan.
1: Makasih banyak Kak.
0: Itu aja.
1: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Ya Allah, baik malam kembali, lembutnya, adem banget suaranya. Andai begini penelpon semua ya. Contoh banget tauladan gitu ya. Oke. Penelpon yang berikut, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu, Bang Bidi.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bang Ingok Manado dulu sanggul Bang Bidi.
0: Oi. Kenapa dengan Bang Bidi itu?
2: Baik kali sama aku.
0: Yang dibuat-buat nyanyi itu.
2: Iya,
0: ya. Iya, biar dikenal orang dia sebagai orang baik.
2: Tapi bandel.
0: Ah, itu. Burju oleh takang nih.
2: Iya, oleh takang.
0: Wah, mai. Alam, Dok.
2: Alam, Dok.
0: Silakan Bang Ingot.
2: Apa itu?
0: Mau request lagu apa?
2: Oh, iya.
0: Ditanya pula lagi.
2: Silahkan Bang Ingot, apa itu?
0: Sempatlah, coba kita ulangi dulu ya. Silakan Bang Ingot.
2: Apa itu?
0: Enggak urusanmu Bang.
2: Oh iya.
0: Oke dah, silakan.
2: Oh lagunya?
0: Iya.
2: Di Gereja Tua.
0: Gereja Tua.
2: Ada.
0: Oke. Sebenarnya udah terlalu tua ini.
2: Iyalah, aku udah tua itu bukan.
0: Bukan itu masalahnya, gerejanya. Soalnya dari tahun 90 udah tua gerejanya ini. Sekarang udah tahun 2000 berapa, masih tua gerejanya. Oke, silakan. Buat siapa lagunya?
2: Adok do.
0: Adong.
2: Oh, buat Bang Ingot selalu ada.
0: Iya, dari Ariel Peter Pan kan?
2: Iyalah, jadi apa aja itu enggak ada ceweknya itu enggak ada sama aku.
0: Gereja Tua dari Ariel Peter Pan kan?
2: Iya lah, entar dari mana lah itu.
0: Oke, dah kalau begitu.
2: Oh iya, Bang Biji.
0: Iya.
2: makanya ku rindu kapan menyer bang begini dengar ketawamu itu nyaku.
0: Seneng marbada ini kan?
2: Kita belum marbada.
0: Oke dah.
2: Salam-salam dah dulu bang ya.
0: Silakan.
2: Pak Buruk kebakaran si Bintuan yang ada di Samosir ya. Ada Pak Tobing, ada Pungkoma, ada Eko Manalu, ada Tumak Mahariati, ada Nenek Aang, ada Kabut Cinta. Semua lah pendengar kita bang dimanapun berada.
0: Oh oke.
2: Kok dirimu?
0: Bang Ingot.
2: Sehat ya.
0: Terima kasih Bang Ingot juga, sehat selalu Bang Ingot.
2: Iyalah sehat Mbak Hora.
0: Oke amin.
2: Kalau pelak kondong mulak.
0: So kan dek tahu perasaan aku ni matong.
2: Dek tahu perasaan.
0: Okey mak.
2: Okey lah bang Bijaya.
0: Okey
2: lah selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lagu bang Bijaya.
0: Terima kasih bang Ingot Manalu. Lagu yang dipilih Gereja Tua. Iya selalu merindukan ketawa bang Bijaya yang mengundang perbedaan gitu. Oke, penelpon berikut masih kami terima. Sisa waktu yang kita punya masih ada beberapa waktu untuk kita menerima penelpon. 0631225 06. Ayo buru, mumpung lagi kosong ini. Ini lagi kosong atau lagi tabrakan ini? Biasanya penelponnya lagi tabrakan nih. Dia yang sedang nelpon, satunya nelpon, akhirnya gak berdering gitu. Ini biasa ini kalau dalam dunia radio. Kalau yang udah mau ikutan, kebingungan sendiri. Silakan, dan kami juga mau menyapa untuk pendengar kami yang ada di daerah Bonalumba, Tuka. Yang kita ketahui sendiri, saudara-saudara kita di sana banyak yang mengalami trauma pasca bencana yang terjadi tahun lalu. Sehingga ketika turun hujan, maka ini menjadi menurunkan ataupun mewariskan seperti rasa trauma ya. Membuat rasa trauma kita, jadi turun hujan sedikit, ini deras enggak ya, ini deras enggak ya, gitu pertanyaannya. Tapi kami yakin dan kita sama-sama berdoa, semoga setiap daerah yang mengalami bencana, yang pemulihannya masih terkesan lambat, kita berdoa mudah-mudahan ada peluang terbuka untuk pemulihannya jauh lebih baik dan lebih cepat. Penelpon yang berikut kami undang kembali, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bereku. Mana kata berekunya? Silakan Natulang.
3: Dengan siapakah diriku?
0: Diriku Joni Sihombing.
3: Iya, yang dirikin menelepon
0: siapa? Natulangku.
3: Iya, nan tulangmu siapa?
0: Deng boy di gua dina tulang nak. Tukain. Oke, silakan nan tulang, apa kabar? Hujan di sana?
3: Di sini tidak hujan, tadi sore yang hujan.
0: Oke, tapi hujannya nggak terlalu parah ya, nggak memberi efek yang buruk ya?
3: Iya, mudah-mudahan lah.
0: Iya, malah bisa
3: hanya
0: jadi
3: hujan berkat.
0: Menyirami honas kita ya?
3: Yo.
0: Mantap, silakan Nantulang lagu
3: seluruh dunia.
0: Sampai ke dunia pula. Silakan Nantulang lagu apa kita malam ini?
3: Masih bisa kah laguku diputar?
0: Kalau kita main cepat kayaknya bisa.
3: Ya, karena siaran sama kami belum dapat juga.
0: Sip na mau.
3: Di Sipakutar.
0: Iya, sip na mau.
3: Enggak tahu.
0: Oke, silakan Nantulang lagu apa itu?
3: Oke lah, laguku Oh Ibuku dari Titik Sandora.
0: Oke.
3: Oke, salam-salamnya buat semua-semuanya aja lah ya. Itu bereku tetap masih semangat teh.
0: Terima kasih.
3: Selamat bertugas lah sampai tuntas di sana, selamat berjuap-juap ya.
0: Selamat malam Nantulangku juga.
3: Oke. Ya tapi tolonglah siaran untuk Tapanuli Utara.
0: Siap dan tulangku besok ku sampaikan lagi dan tulangnya ya.
3: Yo, okelah. Okelah, terima kasihlah kalau begitu.
0: Oke. Okay.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bere.
0: Terima kasih Nantulang, lagu yang dipilih dari Titik Sandora dengan judul Oh Ibuku. Kita akan hadirkan langsung lagu-lagu yang dipilih oleh Anda pendengar kami yang sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Dan saat ini pukul 21.38 menit waktu Indonesia Barat, semoga waktunya cukup. Kita hadirkan lagu yang pertama, Terbenam Dalam Luka dan Gereja Tua serta Titik Sandora Oh Ibuku. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 21.53 menit waktu Indonesia Barat, dan Ruang Rindu tentunya telah mengisi ruang dengar Anda. Dan kita ketahui pendengar bahwa hari ini

0: ada keletihan dan juga kelelahan tersendiri yang kita rasakan dengan banyak beraktivitas di hari Minggu. Dan harapan kita istirahat malam hari ini menjadi istirahat yang terbaik untuk memulihkan kembali stamina kita untuk kembali beraktivitas esok hari. Dan pendengar, sebagai penelpon terakhir kami coba terima untuk malam hari ini, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Viola di Makassar, Sulawesi Selatan, Abang.
0: Viola di Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau salam dari Sulawesi Makassar itu yang seperti mana itu ya? Aba Kareba bukan ya?
1: Iya. Apa kareba?
0: Apa kareba gitu ya. Oke. Okay. Silakan Viola, kebetulan sisa waktu agak terbatas, silakan Adik.
1: Oke. Masih bisa request lagu, Bang?
0: Masih, lagu apa itu?
1: Oldies kah?
0: Oldies kah?
1: Enggak, maksudnya lagu-lagu lama.
0: Iya, lagu-lagu lama. Boleh lagu baru tapi yang menghantarkan tidur begitu.
1: Begitu. Iya. Lagunya Bintang deh, Anima.
0: Bintang Anima. Oh, oke, okay, boleh.
1: Ya kan, slow kan.
0: Benar. Silakan.
1: Okay. Saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor, tanpa terkecuali, selamat beristirahat semuanya.
0: Iya.
1: Buat maaf dengan Abang.
0: Bang Joni.
1: Bang Juli.
0: Joni.
1: Oh, Bang Joni, maaf.
0: Iya.
1: Bang Joni, selamat aktivitas ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat terus. Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam kembali. Baik. Lagu terakhir kita dari Animan dari Makassar tadi. Baik pendengar, lagu Anima Bintang Kita Bingkis sebagai salam pamungkas kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Jangan lupa besok sore pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat ada acara via telepon lagi untuk yang berada di Indonesia Senusantara, bahwa besok 13.30 RRI Pro 1 Sibolga hadir untuk Pro Dangdut. Selamat malam untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Beberapa lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda, yang pertama dari Anima dan juga ada Selamat Malam dari Darmansyah. Sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengatakan ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri, karya Mutia Sayekti, adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam

0: mereka, memahami asal-usul ketidakpuasan diri, dan mengenali pola-pola perilaku yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Penulis juga menyoroti pentingnya self-care dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kedamaian dalam diri. Self-care mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau seni kreatif yang membantu individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayekti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayekti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayekti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jika pun

0: kemudian ada kritik dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan non-sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam, model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liliweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liliweri dari RRI untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu karya sastra terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Pramudia Anantatur. Buku ini adalah bagian pertama dari tetralogi Buru yang mencakup 4 novel yang dibuat di dalam kamp tahanan Buru di Indonesia. Buku ini sangat berharga karena merangkum sejarah Indonesia yang berperang melawan penjajahan kolonial Belanda dan menggambarkan perkembangan sosial politik serta perjuangan karakter utama Minke untuk kebebasan dan keadilan. Minke adalah karakter utama yang menceritakan kisahnya dalam sudut pandang pertama. Dia adalah seorang pemuda Indonesia terdidik yang bercita-cita tinggi. Kehidupan Minke berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh, seorang wanita Indo, keturunan campuran Indonesia dan Belanda, yang memiliki kekayaan dan kedudukan sosial tinggi. Nyai Ontosoroh memperkenalkan Minke pada dunia kolonial Indonesia yang kompleks dan keras. Dia mengajarinya banyak hal tentang budaya, politik dan masyarakat. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda. Minke menjadi saksi dan terlibat dalam perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda. Dia bergabung dengan kelompok perlawanan dan menjadi jurnalis yang menulis tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia. Buku ini menyoroti konflik sosial dan politik yang merajalela di Indonesia selama masa itu. Cinta juga merupakan elemen penting dalam buku Bumi Manusia. Minke jatuh cinta pada Annelies, seorang wanita Belanda yang menimbulkan konflik besar karena hubungan antara orang Indonesia dan Belanda saat itu sangat terbatas. Selain itu, buku ini juga mengeksplorasi tema keadilan sosial dan ketidaksetaraan rasial. Pramudia menggambarkan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia yang diperas dan diperlakukan sebagai kelas kedua oleh pemerintah kolonial. Buku ini menggambarkan bagaimana kekayaan dan kekuasaan dalam tangan segelintir orang Belanda dan Indo, sementara mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Buku ini juga menghadirkan konflik internal dalam diri Minke yang harus menavigasi antara budaya Jawanya yang tradisional dan pendidikannya yang modern. Dia harus memilih antara mematuhi tradisi dan melanjutkan perjuangan melawan penjajah. Ini adalah konflik batin yang kuat yang mencerminkan konflik yang dihadapi banyak generasi Indonesia pada masa itu. Secara keseluruhan, Bumi Manusia adalah karya sastra yang luar biasa dan penting dalam sejarah sastra Indonesia. Buku ini tidak hanya menggambarkan perjuangan melawan penjajahan kolonial, tetapi juga menjelajahi tema-tema seperti cinta, keadilan sosial, dan identitas budaya. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dari RRI untuk Indonesia.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Hey. Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
6: Hai, kali ini aku menunjukin
7: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
8: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
9: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
7: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
5: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
10: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
5: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi, totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran dan emosi pembaca. Buku ini menggabungkan elemen autobiografi dengan refleksi filosofis yang mendalam tentang kehidupan, cinta, dan makna eksistensial. Henry Manampiring, seorang penulis Indonesia yang berpengalaman, menggambarkan perjalanan hidupnya yang unik dan menginspirasi. Buku ini berfungsi sebagai narasi autobiografi yang memulai perjalanannya di desa kecil di Indonesia melalui pendidikan di luar negeri hingga pengalamannya yang luas di berbagai tempat di seluruh dunia. Salah satu tema utama dalam buku ini adalah pencarian makna dalam hidup. Manampiring menggambarkan perjalanannya mencari makna eksistensial dan bagaimana dia mendapati bahwa makna itu sendiri adalah sesuatu yang relatif dan dapat berubah seiring waktu. Cinta juga merupakan aspek penting dalam buku ini. Manampiring menjelaskan berbagai hubungan dan cinta yang dialami dalam hidupnya, termasuk hubungan dengan keluarga, teman-teman, dan pasangan romantis. Buku ini juga membahas ide tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang bermakna dan bahagia. Manampiring berbicara tentang pentingnya menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan mengikuti intuisi kita sendiri. Dia mencatat bahwa kebahagiaan yang sejati seringkali ditemukan dalam momen-momen kecil dan dalam pengalaman bersama orang-orang yang kita cintai. Dalam konteks ini, buku ini mengangkat tema perjalanan. Manampiring sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di dunia, dan dia berbagi pengalaman-pengalamannya dalam buku ini. Dia menunjukkan bagaimana perjalanan dapat membuka pikiran, memperluas wawasan, dan membantu kita mengenali nilai-nilai yang sejati dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi, makna hidup, cinta, dan kebahagiaan. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mencari makna dalam kehidupan dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Dalam buku ini, Henry Manampiring berhasil menggabungkan berbagai tema yang penting dalam kehidupan manusia ke dalam narasi yang menghanyutkan. Dia mengajak pembaca untuk merenungkan arti eksistensi dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dengan gaya penulisannya yang jujur dan tulus, Manampiring menginspirasi pembaca untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan kebijaksanaan. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang dapat memotivasi dan mengubah pandangan hidup seseorang. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Memulai Kebajikan. Pendengar, ketika fajar menyingsing, seorang laki-laki tua berjalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Laki-laki tua itu mendekati sang anak dan bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak kecil itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan mati kekeringan." "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar," lanjut pak tua itu penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkata sepatah pun. Lalu kembali dengan perlahan ia melemparkannya ke laut. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluarga, teman, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Aku yakin usahaku ini sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Pendengar, kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil tadi. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka Anda akan diberkati dalam hal-hal besar. Pendengar,

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Doan, clever. Doan,
2: brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan, absolutely wonderful.
3: Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 97,2 FM, Pro 1 Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di antara nikmat yang sering kita gak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Kalau keuntungan kan kita tahu nih, karena wujud kan. Tapi kalau kerugian, kita seringnya gak tahu karena tidak berwujud. Kalau berwujud, rugi. Kalau dihindarkan dari kerugian, pasti gak akan ada wujudnya. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan gak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau gak lecet berarti gak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena gak berwujud, seringnya kita gak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet fisik ataupun lecet hati. Berat. Karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga nikmat dari Allah. Makanya harus tetap bersyukur walaupun kita kadang gak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang gak mungkin menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah. Gak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya misalnya, coba aja, ada gak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu baru satu nikmat ya, hujan doang nih. Bisa gak ngitung berapa tetes air hujan yang jatuh ketika kita lagi musim hujan? Atau sekali hujan aja nih, setengah jam berapa tetes? Gak ada yang bisa ngitung. Itu aja gak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah, jadi tetap walaupun kita gak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih. Tapi kalau kita beriman, sebetulnya gak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kadang-kadang kalau gak dikasih masalah sama sekali, kita suka jauh dari Allah. Kan Allah kangen. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau gak dikasih ujian gak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang gak deket sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah gak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman gak dapat itu. Yang dapat kayak gitu tuh kelasnya udah kelas Firaun, Haman, Korun, Namrud ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu kayak gitu tuh. Tapi kalau kelas orang muslim yang udah beriman cuman gak soleh-soleh amat, insya Allah yang dikasih bukan azab, yang dikasih adalah ujian. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama. Kadang-kadang sujudnya setengah jam saking lagi berserah diri kepada Allah. Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita. Tapi mana buktinya dihindarkan? Kalau ada buktinya namanya gak dihindarkan. Kalau sudah wujud namanya kena. Kalau gak kena pasti gak ada wujudnya. Terus gimana kita tahu? Kita mungkin gak tahu, tapi kita bisa meyakininya, iman. Makanya yang dipakai bukan hanya logika, tapi juga iman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita siang dan malam. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu ayatnya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk menyelamatkan kita. Salah satu tafsir dari kalimat fi sya'nin adalah Allah sibuk menyelamatkan kita. Setiap hari, kulla yaum, sibuk menyelamatkan fulan-fulan sebanyak jumlah manusia, sebanyak itulah yang Allah selamatkan. Bukan cuma mukmin, bahkan orang kafir juga kadang Allah selamatkan, cuman di dunia. Kalau di akhirat beda lagi ceritanya. Kalau di dunia, rahmat Allah semuanya dikasih. Baik kepada mukmin ataupun kepada yang tidak mukmin, dikasih rahmat Allah di dunia. Tapi di akhirat hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman.
Kenapa orang yang tidak beriman kok dikasih rahmat Allah di dunia? Karena di sisi Allah dunia itu kecil, gak terlalu berharga, makanya dikasih semuanya. Akhirat itu berharga, makanya dikasih buat yang Allah sayangi, yang Allah pilih doang, yaitu orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah tuh kayaknya gak fair, kok orang gak beriman dikasih rahmat di dunia? Karena dunia itu gak terlalu berharga di sisi Allah. Seandainya dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, gitu kan hadisnya, gak akan Allah kasih itu dunia kecuali kepada orang beriman. Tapi berhubung lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk, dikasih kepada semuanya. Ibaratnya kalau kita ngasih, kayak ngasih lagi jalan gitu ya, naik angkot misalnya, naik angkot terus sama istri nih, naik angkot berdua. Terus pas turun angkot, harga angkotnya tuh misalnya 3.000, udahlah kasih aja 5.000. Karena 2.000 yang kita kasih, gak mungkin istri kita komplain, kemarin aku minta gak dikasih. Gak akan mungkin kan, kenapa? Cuma 2.000. Tapi coba ngasih 100.000, beda tuh. Karena dia sesuatu yang ringan, maka tidak perlu komplain. 2.000 doang, saya juga dikasih lebih dari itu. Harusnya kita sadar bahwa dunia itu 2.000-an. Dunia itu cuma 2.000-an. Gak terlalu berharga lah, walaupun tetap butuh. Gak berharga juga bu, butuh. Sehingga ketika ada orang yang tidak beriman dikasih 2.000-an kayak gini, kita yang beriman jangan sirik. Ah, mending saya gak beriman kalau kayak gitu. Ternyata gak beriman juga dapat tuh banyak. Gak banyak, cuma 2.000-an. Dan kita mah dikasih lebih banyak dari itu, cuman yang dilihat 2.000-nya, bukan yang ratusan ribunya. Ini artinya, yuk kita tetap belajar bersyukur kepada Allah. Walaupun kita gak sadar nikmat Allah itu apa, kita gak bisa ngitung dengan logika kita. Lah tuh suha, gak mungkin bisa dihitung dengan logika. Tapi kita masih punya logika iman, yang kita yakin kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah ngasih nikmat buat kita. Setiap hari itu Allah menyelamatkan kita dari banyak masalah. Setiap hari. Bukan pernah tuh dulu gua nyelamatin lo. Enggak. Setiap hari diselamatin. Kita ada orang yang kadang-kadang nyelamatin kita dari satu musibah. Itu kan berjasa, dan kita kayak ngingat seumur hidup kan ya. Dianggap kayak orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dulu hampir putus gara-gara dia, gak jadi putus gitu, nyambung lagi dalam bentuk yang halal misalkan ya. Berarti kan dia paling berjasa nih. Kalau gak gara-gara dia nih, udah putus tuh. Kalau gak gara-gara dia, udah cerai nih. Alhamdulillah, gara-gara si fulan, gara-gara ustadz itu, gara-gara teman saya, gara-gara orang tua, kita yang tadinya hampir bercerai, gak jadi bercerai. Kan dia berarti berjasa banget dalam hidup kita, menyelamatkan rumah tangga. Allah menyelamatkan kita dari yang kayak gitu-gituan tuh kulla yaum, setiap hari. Kalau yang belum menikah, setiap hari Allah menyelamatkan kita dari zina. Apalagi kita hidup di zaman fitnah, yang fitnahnya mungkin lebih besar daripada di desa. Dengan mudah kita bisa terjerumus ke dalam dunia-dunia yang kayak gituan. Mudah banget. Tapi setiap hari diselamatin, besok diselamatin lagi, lusa diselamatin. Walaupun seringkali Allah pengen nyelamatin kita, kitanya aja yang kekeh gak mau diselamatin. Udah jatuh, Allah selamatkan dari apa? Dari makin terpuruk. Kadang-kadang kan jatuh ketiban tangga nih, jatuh doang gak ketiban tangga, Allah selamatkan. Kalau gak diselamatkan 100%, minimal diselamatkan sebagiannya, supaya kita gak benar-benar hancur. Itu sering. Yang pernah merasakan masa-masa kelam di masa lalunya, harusnya kan ketika kita dulu kayak gitu, kita udah mungkin udah mati kali ya. Yang sering tawuran misalnya, yang sering tarung di jalan, alasannya alasan sepele gitu. Kayak kemarin saya pas ke Jakarta ada acara di daerah Bintaro tuh, lagi jalan ada tawuran pelajar, pada bawa golok, bawa samurai, bawa celurit segala macam. Kita agak-agak kaget karena kita platnya plat D gitu kan, agak bahaya nih di Jakarta soalnya. Langsung kita gimana nih, plat D masa mau ditutup pakai tangan, gak mungkin kan ya mobil. Akhirnya lah haula aja. Coba bayangin, mungkin sebagian kita pernah ngalamin masa kayak gitu, dan mungkin lebih parah. Yang kayak gitu-gitu mah udah jadi kayak sarapan lah, kalau gak makan siang. Kayak gitu-gitu udah sering. Kenapa masih bisa selamat dan sekarang bisa duduk di masjid? Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita. Jadi kalau ada yang cerita ke saya tuh tentang pengalaman masa lalunya yang luar biasa kelam, saya tuh selalu bukan takjub ke dianya, takjub ke Allahnya.
bukan takjub karena dia bisa berhijrah, takjub karena Allah masih menyelamatkan dia dan menghijrahkan dia. Sehingga ketika dengar cerita kayak gitu, yang kita ucapkan adalah Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan, wah hebat lo ya, dulu pernah bunuh orang, pernah ini, pernah semua dosa pernah gue lakuin dah. Itu gak perlu bangga, karena kalau dia gak diselamatin Allah, dulu udah celaka dengan dosa-dosa itu. Tapi karena Allah selamatkan, akhirnya dia diberi kesempatan. Bikin dosa dibiarin sama Allah, bikin dosa dibiarin, bukan dibiarin berbuat dosa, dibiarin supaya dia kembali kepada Allah, dikasih kesempatan. Dan itu gak sehari, bertahun-tahun kan kita kayak gitu, masih aja Allah biarin, masih Allah kasih kesempatan. Ini artinya teman-teman, benar kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari itu Allah selalu jagain kita, setiap hari itu Allah selalu nyelamatin kita dari banyak masalah. Kalau yang udah nikah, mungkin di hari-hari pertama atau tahun-tahun pertama nih, pengalaman pernikahan ya, ya gak apa-apa deh, sedikit lah ya, saya emang gak terlalu berpengalaman. Ada yang lebih pengalaman dari saya lah ya, ada sedikit pengalaman. Biasanya orang yang baru nikah ujiannya itu 3 tahun pertama. Kalau dia bisa ngelewatin masa 3 tahun pertama, insya Allah agak lebih mudah ke depannya. 3 tahun pertama ini paling berat. Apalagi kalau dia nikahnya Alhamdulillah gak pacaran. Kalau pacaran kan ujiannya udah sebelum nikah udah banyak ujian ya. Pas udah nikah ya udah selesai. Bukan udah selesai ujiannya, udah gak ada yang perlu di, udah hambar aja, udah plan ya. Emang pernah gitu Ustaz? Enggak sih. Untung ya, untung Alhamdulillah gak pakai pacaran. Soalnya yang pacaran diputusin melulu. Jadi yang udah pacaran lama, pas udah nikah, kita mau ngapain lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oh iya, udah semua. Bulan madu dari dulu juga udah sering. Kan udah agak-agak plan gitu kan. Tapi kalau yang belum nikah, belum pacaran, nikah nih, jadi kayak benar-benar baru pacaran. Cuman ada konsekuensi lain yang mungkin ini jadi kayak semacam ujian lah, biar sabar. Masa-masa adaptasi, masa-masa saling mulai mengerti, oh ternyata kamu tuh kayak gini dan segala macam. Apalagi kalau baru nikah langsung LDR-an, kan berat banget tuh. Nikah, LDR-an, pacaran, LDR-an aja berat. Benar gak sih? Ah gak ngaku eh. Pacaran LDR-an aja berat, apalagi nikah LDR-an. Kenapa? Pacaran itu kan masih banyak pantangan. Nikah kan udah masih apa, banyak ibadahnya. Tapi gak boleh ibadah, coba gimana? Gak sengsara tuh, merana kan? Harusnya boleh tapi gak boleh. Yang tadinya gak boleh aja apa sengsara, apalagi udah boleh. Nah ini artinya setiap hari dalam tahun-tahun pertama pernikahan, kita bisa aja mengatakan, udah deh, kamu saya talak kamu. Apalagi laki-laki, kalau gak sabar dikit keluar kata-kata talak. Kalau udah keluar gak bisa ditarik lagi tuh. Karena kalimat itu walaupun guyon tetap kena kan, guyon aja kena, apalagi serius. Enggak usah, saya waktu itu lagi dikuasai amarah. Emang ada yang cerai dalam keadaan nyaman? Kita talak yuk gitu. Enggak ada kan? Yang namanya cerai pasti marah tuh. Jadi enggak ada istilah gara-gara marah terus talaknya enggak berlaku. Enggak, maksud marah yang enggak berlaku talak itu kalau sampai hilang akal. Tapi rata-rata kita masih berakal sih walaupun marah juga. Karena ada orang yang marah tuh kemudian dia jadi kayak orang yang gila gitu gara-gara marahnya, itu hilang akal. Tapi kalau masih berakal, masih mukallaf, masih bisa berpikir, ya namanya cerai gak ada yang gak marah. Yang namanya cerai pasti marah. Say, apa? Aku talak kamu. Gak ada, udah talak manggilnya say. Udah gitu pakai emoticon yang love gitu. Tapi talak kan agak-agak klise ya. Gak ada, pasti emoticonnya tuh berderai-derai atau hatinya terbelah kan gitu kan ya. Lagi rame soalnya tuh yang kayak gitu-gitu. Cie. Ini artinya bahwa yang namanya talak gak ada nyamannya. Pasti lagi marah. Dan tetap berlaku teman-teman. Kalau gak Allah membimbing lisan kita, mungkin hari kedua udah talak tuh. Kalau Allah gak membimbing hati kita, mungkin bulan pertama udah talak. Berarti kulla yaumin huwa fi sya'an. Sebetulnya kalau dengan logika iman, harusnya kita yakin setiap hari itu Allah pasti nyelamatin kita setiap hari. Cuman karena udah diselamatin jadi gak ketahuan. Kalau gak diselamatin ketahuan. Mau tadi mau jatuh di jalan nih, naik motor nih, mau keserempet harusnya jatuh, tapi gak jadi keserempet. Atau keserempet dikit gak jatuh. Kan kita suka lupa kalau kayak gitu kan ya. Kalau udah jatuh baru ingat,
kan saya tadi udah baca bismillah, kenapa masih jatuh, gitu kan. Tapi kalau gak jatuh, kita lupa bahwa ternyata perjalanan kita itu dilindungi oleh Allah, sehingga kalau udah sampai bilang alhamdulillah. Jadi banyak yang kita gak bisa ngitung, karena memang tidak terjadi. Kenapa gak terjadi? Allah yang menyelamatkan kita. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sehingga tetap walaupun mungkin kita gak ngerasain, bilang aja alhamdulillah, alhamdulillah, setiap hari aja gitu. Karena gak ada ruginya juga kita ngomongin alhamdulillah. Satu-satunya kata atau nama yang gak rugi disebut cuma nama Allah. Dan satu-satunya nama yang rugi kalau disebut, nama mantan. Itu gak enak banget nyebutnya. Kadang-kadang lagi ngobrol sama temen, atau lagi kenalan di dalam kampus nih ya, atau kelas, anak baru ceritanya. Kan kenalan nih, dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama, misalnya namanya siapa gitu kan ya. Kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Lah kamu kenapa? Itu nama mantan saya, Bu. Kan suka gitu ya. Sampai ada nama jalan, bisa buat dia apa kegeeran sendiri. Saya pernah di Masjidil Haram, ada salah satu nama gate. Nama gate tuh, bukan gate Masjidil Haram ya. Kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok. Kan gak mungkin saya punya mantan cowok kan. Salah satu gate di hotel lah. Itu namanya tuh nama, pokoknya gak usah disebut, ketahuan ntar di stalking lagi ya. Ada salah satu gate di hotel besar kayak Zamzam Tower gitu. Gate-nya tuh namanya nama seseorang. Pas ngeliat tuh, hah, gitu doang. Coba bayangin, nama aja bisa bikin kita apa calangap? Hah, nama, coba. Jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita nggak nyaman itu nama muatan. Dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan cuma nama Allah Subhanahu

Gak ada prolognya. Tapi ada hubungannya. Allah itu kalau kangen sama kita, Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah ngasih kita ujian kalau kangen, tapi ngasih kita nikmat. Kenapa Allah kasih kita nikmat? Soalnya kita udah biasa, gak perlu diuji juga, udah tetap setiap malam tuh curhat sama Allah. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh gak ketemu Allah. Gak pernah miss call Allah, gak pernah japri Allah, gak pernah curhat ke Allah, gak pernah DM. Kan Allah kangen nih. Kemana ya dia, kok gak pernah DM saya? Kok gak pernah miss call saya? Kok gak pernah japri ke saya? Padahal online-nya sering loh. Tapi kok gak pernah ke saya? Nih online-nya sama siapa nih? Kan Allah suka gitu sama hambanya. Walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita. Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh, udah lama juga ya saya belum japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing. Baru niat doang nih, Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget nih sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita, padahal gak sama sekali loh. Ghaniyun anil alamin. Allah tuh gak butuh kepada siapapun di antara hambanya. Gak butuh sama sekali. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah, Allah itu raufun, rahimun, karimun, jawadun, apalagi latifun. Nah latifun Allah tuh sangat pengen dekat sama hambanya itu Allah. Udah lama pergi nih, sibuk dengan semua orang dijapri, semua orang dia chat sampai tengah malam chat sama orang lain. Tapi Allah gak pernah dijapri, Allah tungguin. Kalau manusia mungkin kita bisa nyebutnya kayak kesepian gitu, tapi Allah kan gak mungkin kesepian. Tetap aja Allah nungguin seperti orang yang kesepian, saking kangennya sama kita coba. Begitu kita ada masalah datang ke Allah, Allah gak bilang giliran sekarang aja lo datang. Enggak kayak gitu Allah. Langsung Allah dekap. Langsung Allah, ada apa hambaku? Hal min dihaja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam. Dicuekin lagi, dicuekin lagi. Datang Allah ke langit dunia. Harusnya kan Allah suruh aja malaikat ya. Malaikat kasih tahu ke dia supaya berdoa. Enggak, Allah yang langsung turun. Ibaratnya Allah yang ngejapri kita. Enggak dirit juga. Setiap malam japri, setiap malam gak dirit. Padahal online-nya, lastin-nya tuh per setiap jam, bahkan setiap menit dia online terus. Tapi yang Allahnya gak dirit, ketimpa lagi tuh. Marahkah Allah? Enggak. Kalau Allah marah, pasti kita udah celaka dari dulu juga. Karena kalau Allah udah marah, maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah. Perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, Ad, Samud, atau tokoh-tokoh sebelum kalian, Firaun, Haman, Namrud, dan seterusnya. Perhatikan, kalau Allah udah marah nih, berarti Allah belum marah sama kita. Tapi jangan sampai batasan waktu yang Allah buat itu kita lewatin, itu bahaya. Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya, gak bisa ditolak lagi sama kita.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Adi Irma Suryadi 11, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah pagi.

Pendengar, sejumlah informasi dan berita akan mengisi buletin berita daerah pagi, di antaranya. Seluruh masyarakat Kota Sibolga yang terkena maupun terdampak bencana dipastikan layak untuk diusulkan dan menerima bantuan bencana tanpa diskriminasi. Wali Kota Padang Sidim Puan tekankan disiplin, profesionalisme dan keputusan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan. Inilah buletin berita daerah pagi selengkapnya untuk hari ini Senin 29 Juni 2026 bersama saya Rindu Fatmawati.

0: Pendengar, kami awali berita yang pertama. Seluruh masyarakat Kota Sibolga yang terkena maupun terdampak bencana dipastikan layak untuk diusulkan dan menerima bantuan bencana tanpa diskriminasi. Berikut laporan Muaf dan Jega.
1: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga memastikan seluruh masyarakat yang terkena maupun terdampak bencana 25 November 2025 lalu layak diusulkan dan menerima bantuan bencana dari Kementerian Sosial Kemensos tanpa adanya diskriminasi. Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sibolga Agus Ridwan Situmeang mengakui masyarakat dipastikan mendapat bantuan sosial bansos bencana berupa stimulan rumah rusak, jaminan hidup jadup, isi hunian dan pemulihan ekonomi secara bertahap. Pasca bencana, kata Agus, pemerintah pusat dan Kemensos telah mengeluarkan regulasi khusus kebencanaan per Januari 2026 tentang penerima manfaat layak menerima bantuan stimulan, salah satunya Permensos nomor 4 tahun 2026 hingga regulasi turunannya. Di setiap regulasi baru yang menjadi pedoman Dinsos Sibolga saat ini, tidak ada pengecualian atau berkaitan dengan larangan akibat status masyarakat, terutama dalam pengusulan data penerima bansos kebencanaan.
2: Pasti sampai dengan saat ini arahan sama kita terkait pelarangan itu belum ada.
3: Yang diperintahkan bagi yang terdampak
2: korban bencana silakan disusulkan.
3: Siapapun dia.
2: Beda seperti kalau kita usul bantuan rutin, bantuan sosial rutin seperti PKHBPT misalkan, itu jelas. Silakan data kecuali A, B, C, D. Kalau ini untuk jadwal tahap 2 kemarin kita ada ketentuan dasar hukumnya ada 3. Itu dikeluarkan di tanggal 26 Januari 2026. Ada Permensos nomor 4 2026. Kemudian turunannya Kemensos, saya lupa nomornya Kemensos dan Kemensos. Dirjen dan jam sosnya ada sih. Ada ya, bisa deh, nanti saya kayak nomornya panjang soal nomornya. Tidak ada yang menyebutkan klausul di situ pekerjaan yang terkecualikan yang dalam terdampak, aturan itu. Ada. Mungkin bisa kita sharekan, kita nggak ingat semua bahasa undang-undang ini. Tetapi yang pastinya itu tidak ada disampaikan ke kita masalah pelarangan jenis pekerjaan yang tidak diikutsertakan dalam korban bencana.
1: Kemudian Agus menyebut bagi masyarakat penerima bansos kebencanaan akan dilakukan tahap verifikasi dan validasi berbasis by name by address untuk memastikan keakuratan data. Pihak Dinsos Sibolga juga, kata Agus, akan tetap bekerja maksimal untuk memperjuangkan hak seluruh masyarakat baik yang terkena maupun terdampak bencana segera dapat terakomodir. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Disduk Capil Tapanuli Tengah digunakan metode, kami ulangi, Disduk Capil Tapanuli Tengah gunakan metode jemput bola membantu pengurusan admin duk warga korban bencana. Dilaporkan disampaikan Abdul Jalil.
4: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan metode jemput bola atau mendatangi warga untuk pelayanan pengurusan administrasi kependudukan atau admin duk. Pelaksana harian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Tapanuli Tengah, Nasrudin Pulungan, mengatakan mekanisme tersebut menarget warga korban bencana banjir bandang dan longsor. Metode jemput bola merupakan realisasi program Pandan Kren, singkatan pelayanan administrasi kependudukan kelompok penduduk rentan. Program tersebut juga selaras mendukung percepatan pemulihan pasca bencana lingkungan melanda Tapanuli Tengah pada tahun lalu.
5: Situasi Tapanuli Tengah akhir-akhir ini dilanda pasca bencana banjir dan longsor, mungkin sangat-sangat memperhatikan sehingga kesibukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melonjak, sehingga dalam hal ini kami dari Dinas Kependudukan siap melayani masyarakat yang terdampak dalam arti banjir dan longsor, khususnya di administrasi kependudukan. Di sini kami memang telah menyiapkan beberapa banyak personil untuk menangani dan untuk melayaninya supaya dapat terakses lebih cepat proses untuk menyiapkan administrasi dimaksud. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang memang masyarakat laporkan ke kita.
4: Nasrudin menjelaskan program Pandan Kren dengan metode jemput bola fokus pada pelayanan penerbitan kartu keluarga dan KTP elektronik, serta pelayanan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan yang hilang dan rusak disebabkan bencana. Pemerintah daerah membantu warga korban bencana untuk kemudahan pengurusan adminduk hanya dengan syarat pemohon cukup menyampaikan identitas dan data keluarga. Abdul Jalil melaporkan.
0: Untuk meminimalisir bencana alam di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diperlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Laporannya disampaikan Lia Nasution.
6: Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar guna meminimalisir bencana alam di kedua daerah ini. Ajakan itu disampaikan Ferdi Sihotang, seorang pemerhati lingkungan warga Tapanuli Tengah. Ia mengaku sangat miris melihat kondisi alam dan lingkungan belakangan ini sengaja maupun tidak sengaja dirusak oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Ia menambahkan, masyarakat khususnya para kaum generasi muda diharapkan sejak dini peduli terhadap lingkungan dari hal-hal terkecil dengan membudidayakan dan menjaga lingkungan yang bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ferdi juga menyampaikan, peran pemerintah untuk terus memberikan pengarahan atau penyuluhan maupun sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan guna menanamkan sikap cinta lingkungan sejak dini.
7: Gimana ya, kalau saya bilang ya lingkungan memberi kita hidup setiap hari, menggaransi kita ya dari makanannya, sandang, pangan, papan gitu kan, airnya teristimewa kan. Tapi kita nggak punya kontribusi memberikan feedback untuk merawat gitu. Pertama, masyarakat kita juga kepeduliannya kurang. Pemerintah setempat juga tidak sanggup mengontrol kegiatan warganya. Dan juga ya pemerhati-pemerhati besar juga yang seharusnya memainkan peran gitu ya, kurang apa kampanye.
6: Ferdi berharap dengan terus memberikan edukasi akan pentingnya pelestarian alam kepada masyarakat akan tercipta kawasan ramah lingkungan. Lia melaporkan.
0: Pendengar buletin berita pagi disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sibolga. Dapat juga Anda monitor melalui RRI digital rri.co.id. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air sungai Sipan. Laporannya disampaikan Abdul Jalil.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau proses perbaikan jaringan pipa distribusi air bersih di Desa Sipan, Kecamatan Sarudik. Bersama pihak manajemen perusahaan umum daerah Perumda Mual Nauli, Masinton juga mengunjungi lokasi embung air Sungai Sipan. Ia melihat langsung kondisi wadah penampung air di Sungai Sipan terjadi pendangkalan ditutupi sedimen banjir. Selain itu, jaringan pipa transmisi aset Perumda Mual Nauli mengalami kerusakan disebabkan hantaman material kayu gelondongan. Kondisi ini dampak buruk dari peristiwa banjir bandang dan longsor yang terjadi tanggal 25 November 2025. Alasan itulah menjadi kendala terbesar bagi Perumda Mual Nauli memaksimalkan pelayanan kebutuhan air bersih kepada pelanggannya. Meski demikian, kata Masinton, ia berharap perusahaan pengelola air bersih milik pemerintah daerah itu bisa segera menyelesaikan pengerjaan pemulihan sistem jaringan distribusinya.
8: Nah, ini problemnya di mana? Nah, tadi disampaikan oleh teman-teman PDAM, problemnya adalah bahwa fungsi penyaringan air itu belum berfungsi karena kemarin masih ada sedimen dan sekarang pipa-pipanya diambil langsung dari sumber air di sini, namun itu jaringannya kecil loh.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton meminta warganya untuk bersabar menanti penyelesaian proses pemulihan jaringan pipa distribusi air bersih pasca bencana ekologis tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.
0: Wali Kota Padang Sidimpuan tekankan disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintah. Lia Nasution melaporkan.
9: Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte menegaskan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hal tersebut disampaikan dalam arahannya kepada jajaran ASN di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Menurut Letnan, ketaatan terhadap aturan menjadi pondasi utama dalam meningkatkan kinerja aparatur. Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN mampu menjadi teladan di tengah masyarakat dengan mengutamakan pelayanan publik, bermanfaat, dan mampu memberikan solusi atas berbagai kebutuhan warga Kota Padang Sidimpuan. Selain itu, Letnan juga meminta seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, serta menghilangkan ego sektoral agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.
10: Saya berharap pastikan kita sebagai pelayanan publik hadir di tengah-tengah masyarakat. Bermanfaat dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan.
9: Letnan juga turut mengajak para camat dan lurah untuk aktif memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan pembinaan dan edukasi di wilayah masing-masing. Liana Sution melaporkan.
0: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Rizky Ramadan melaporkan.
11: Musim liburan sekolah tiba, wisata bahari Pulau Mursala dan Pulau Kalimantung di Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi destinasi favorit wisatawan pada tahun 2026 kali ini. Daya tarik utama objek wisata ini adalah keberadaan air terjun di tengah samudra yang airnya mengalir turun dan jatuh langsung ke laut lepas. Selain itu, wisatawan juga bisa bermain di pantai nan indah dengan hamparan pasir putih yang mempesona. Dengan segala keindahan dan keerotisannya, Pulau Mursala menjadi destinasi ikonik yang terkenal dengan air terjun setinggi 200 meter. Air dari bukit ini jatuh langsung ke Samudra Hindia. Gugusan pulau ini juga menawarkan keindahan tebing granit merah serta aktivitas snorkeling di air jernih Pulau Kalimantung. Sebuah pilihan tepat untuk memanjakan mata para wisatawan. Meski jarak tempuhnya memakan waktu 2 hingga 3 jam lamanya, para wisatawan dari dalam hingga luar daerah sangat antusias menikmati perjalanan mereka menuju Pulau Mursala. Untuk sampai di lokasi destinasi eksotis tersebut, wisatawan bisa menaiki speedboat dari Pantai Pandan. Dengan tarif Rp150.000, para wisatawan sudah bisa menikmati keindahan air terjun, pantai, aktivitas snorkeling, hingga wahana banana boat yang memacu adrenalin.
12: Seru!
13: Ada, Dek, tengok.
12: Itu kan seru.
13: Takut nggak?
12: Takut sedikit.
13: Jadi naiknya seru nggak?
12: Naik, seru.
13: Itu naik dan banana boat berapa, Dek?
12: Rp20.000.
13: Adik dari mana?
12: Dari asal dari Aceh. Pulang ke sini, pulang ke Renek, mau sih atau bahu.
13: Oh iya. Sengaja mau berkunjung ke Pantai Pandan tuh gimana ini?
12: Iya.
11: Jika ingin menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset, Anda juga boleh menginap di Homestay and Resto Kalimantung. Tempat ini menyediakan fasilitas lengkap namun dengan harga yang tetap terjangkau. Bagi Anda yang ingin berlibur ke Sumatera Utara, destinasi wisata bahari Pulau Mursala dan Kalimantung bisa jadi pilihan utama untuk mengisi musim liburan sekolah bersama anak dan kerabat tercinta. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Pendegara menjaga laut untuk kehidupan menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkapnya disampaikan Denny Siahaan.
14: Pendengar, negeri ini disebut sebagai negeri maritim yang secara alamiah artinya sebagian besar wilayah negeri ini didominasi oleh laut. Begitu juga dengan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah telah menjadi bagian dari wilayah maritim itu. Dan hal itu pasti sudah tidak terbantahkan. Sebab garis pantai Kota Sibolga hingga Kabupaten Tapanuli Tengah yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera memiliki panjang garis pantai lebih dari 200 km. Artinya dengan garis pantai yang panjang itu, jelas laut memiliki peranan penting dalam kehidupan warga di kedua daerah ini. Baik laut itu dijadikan sebagai lahan mata pencarian ataupun dijadikan sebagai kawasan pemukiman. Akan tetapi, laut yang teramat luas itu juga menuntut pula sebuah tanggung jawab yang besar dari kita untuk merawat dan melindunginya setiap waktu. Apalagi selama ini, laut diperlakukan seolah sebagai wilayah tak bertuan dan merusak laut dengan berbagai cara. Perlindungan laut mesti dilakukan secara komprehensif mengingat perusak-perusak laut datang dari segala penjuru. Pengrusakan laut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengaku nelayan yang hanya berupaya mengeruk isi laut dengan segala cara. Tetapi sumber pencemaran dan kerusakan laut juga banyak dilakukan berasal dari kegiatan yang berbasis di daratan. Hal itu bisa dilihat dari air limbah dan sampah, terutama sampah plastik dari darat yang masih membanjiri dan membuat rusak habitat laut. Belum lagi sumber-sumber pencemaran lainnya yang telah meningkatkan risiko bagi lingkungan laut dan kesehatan manusia. Ini artinya perlindungan laut sangatlah penting. Bagaimanapun, penjagaan terhadap laut bukan saja bertujuan melindungi dan melestarikan lingkungan laut itu sendiri, melainkan juga demi kelangsungan hidup anak cucu kita nantinya dan meminimalkan dampak perubahan iklim, karena laut merupakan salah satu aspek yang terdampak pemanasan global. Dalam menjaga dan melindungi laut, kita sudah pasti tidak bisa bergerak sendiri. Perlu komitmen dan kerjasama semua pihak untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari dampak negatif, khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Sudah saatnya laut menjadi fokus kita bersama, mengibarkan semangat dan kultur bahari. Kita harus membuang jauh-jauh mentalitas feodalisme darat. Laut yang memberi hidup sudah seharusnya dijaga, dirawat, dan dilindungi. Kita mesti sadar bahwa bumi semakin menua. Karena itu, laut wajib dijaga. Segala pengrusakan serta penghancuran lingkungan laut kini sudah melampaui batas. Jangan biarkan laut bergelut menghadapi masalahnya sendiri, sementara kita para penghuni daratan malah menikmati peran sebagai sumber pengrusakan alam laut dengan mengatasnamakan ekonomi, kekuasaan, dan keserakaan. Sekian komentar.

pendengar laporan komentar dari Denny Syahaan menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluruh masyarakat Kota Sibolga yang terkena maupun terdampak bencana dipastikan layak dapat usulan dan menerima bantuan bencana tanpa diskriminasi. Wali Kota Padang Sidimpuan tekankan disiplin, profesionalisme dan kepatuhan ASN dalam mendukung kinerja pemerintah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Heri Dufan Mawati mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Selamat pagi, berdiga di mana saja Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, sedingin banget ya pagi hari ini. Karena tadi malam baru habis diguyur hujan deras ya, kota Sibolga sekitarnya. Dan untuk Anda mungkin yang mau memulai aktivitasnya, jangan lupa santap paginya pastinya. Karena santap pagi itu penting pendengar. Tapi jangan yang berat-berat, nanti takutnya sampai di tempat beraktivitas Anda kenyataannya mengantuk dan tertidur. Jangan ya. Jadi alah kadarnya aja kalau untuk sarapan ini. Benarnya apa sarapan pagi ini memberikan amunisi kita ya untuk beraktivitas sampai nanti istirahat santap siang. Baik, bersama Ridwan Moti menemani Anda di pagi hari ini. Ada Sila on 7 dengan kita. Selamat pagi. Selamat mulai aktivitas Anda, tetap semangat dan jangan lupa bahagia pada hari.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di mana pun Anda berada, untuk selanjutnya saat ini pukul 6.52 waktu Indonesia Barat, kita jalan tepat pukul 7 saat kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kita berbagi informasi pendengar bahwa cuaca di Kota Sibolga, lebih tepatnya di lapangan Semare-Mare pagi ini, terlihat masih diselimuti suasana mendung jika kita melihat dari warna langit. Namun aktivitas masyarakat di pagi ini terlihat di kawasan Kota Sibolga terlihat lebih biasa, di mana memang suhu dingin masih lebih terasa.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu

Tofu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Rekan pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17